Famadenga, Ala Biri Bonya, Bangula Bonya, Ala Li Bonya, Ala Biri Bonya, Fanula Bonya, Ala Li Bonya.